0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Peruntusan khas sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan maupun premis perniagaan masing-masing, sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta ke negara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkukuh jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Pagi, salam Malaysia, Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Sabah, hari ini 31 Ogos 2026.
1: Dan pastinya kita kongsikan juga ya mengenai Budi Madani ini, di mana had penggunaan dinaikkan dan berkuat kuasa 1 September esok, dan kelayakan subsidi dinaikkan bagi membantu lebih ramai rakyat.
0: Kembalilah Kanor ya, untuk Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter, dan Budi Diesel 300 liter kepada 400 liter. Dan seterusnya memanfaatkan seramai 16 juta pengguna Budi 95 dan juga 0.5 juta pengguna diesel pickup dan juga Jeep. Itu dia. Semestinya melakukan luar besok kan. Alhamdulillah, ini hadiah Hari Kebangsaan juga ni sebenarnya. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia yang berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Itu dia.
0: Sebentar lagi kami nak bawakan untuk anda apa yang kita kongsikan pagi ini dalam segmen Bahasa Etnik. Di status WhatsApp sudah ada, jadi hantarkan respon anda, pesanan suara anda bersama-sama kami untuk pagi ini dalam segmen Bahasa Etnik. Jom kita lain lagi lagu seterusnya yang tengah sarapan pagi. Selamat sarapan pagi.
1: Ya, jangan lupa jaga kesihatannya.
0: Begitu juga dengan memandu ketika ini.
1: Jangan lupa untuk terus berhemah ketika memandu.
0: Aduh, cermat.
1: Jiwa selamat.
0: Selamat FM
1: bersamamu.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara merdeka.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan Salakan FM. Jam ketiga anda masih bersama Didi dan Kak Nur.
1: Wah, tak terasa masa begitu pantas berlalu.
0: Betul,
1: ya,
0: sambil-sambil.
1: Jam ketiga, ya.
0: Selamat pagi, sambil-sambil memandu, sambil-sambil dengar Salakan FM. Kak Nur, esok 1 September.
1: 1 September kita ada tetamu menerusi dialog D4, ya, Salakan FM. Di mana topik yang akan dibincangkan adalah cabaran maritim menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di sempadan dan perairan negara. Dan bersama dengan tetamu Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, pegawai pemerintah KM Pintar, yakni Maritim Zon Sandakan.
0: Esok, Anwar, ya?
1: Esok. Okey, jangan lupa untuk ikuti dialog di 4, ya. Esok 4 petang.
0: Bersama siapa tu?
1: Esok petang bersama dengan Didi.
0: Ya, betul. Ya. Terus dengan FM.
1: Bersamamu.

0: Iya.
1: Apa ba itu Penakai Sapa? Itu
0: Penakai Sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, Penakai Sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah. Bahasa etnik ini.
2: Ah, jangan lupa.

0: kecil betul aku sama dia ni. Nanti kau, aku kena kau, baru kau tahu. Mati kau liku.
1: Kenapa kau didik?
0: Dah aku suka dia tu kak. Malas aku nanti dia. Ada sudah aku punya no, rancangan untuk dia. Habislah dia.
1: Di, jangan kau jahat sama orang, di. Dah bila, bagus tu.
0: Tapi... iya, aku memang suka dia bakal.
1: Yang penting jangan kau jahat sama orang. Biar orang jahat sama kita. Jangan kau jahat sama orang, ha?
0: Jadi, macam mana aku balas kau tadi, kak?
1: Jangan kau jahat sama orang. Itu je kakak mau cakap.
0: Yalah, Kak Nur. Minta maaf aku, kak.
1: Duh, bak. Okay, sebenarnya...
0: iya, harus bila menzalikan dan balis-balis.
1: Ya, sebenarnya... apa ni akan punya dialog tadi tu ada kaitannya dengan bahasa etnik.
0: Betul,
1: hari ini.
0: Itulah ayatnya.
1: Jangan kau jahat sama orang.
0: Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali.
1: Okey.
0: Jadi hantarkan pesanan suara anda sekarang melalui WhatsApp kami
1: 0195895858.
0: Sekali lagi ayatnya, Kak Nur. Jangan kau jahat sama orang. 9 pagi.
1: Ya. Kita akan ikuti utama 9 pagi.
0: Lain terus Salagan FM.
1: Bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.
1: Antara corak-corak yang dipersembahkan.
2: Betul.
1: Yang dipersembahkan oleh pihak penjara. Terima kasih kami ucapkan.
2: Baik, kontingen Jabatan Penjara Malaysia ialah seramai 150 anggota tampil segak dan gagah. Kalau kita lihat bersama dengan 10 ekor anjing dari unit.
3: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton bersentuhan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerjaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada di Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang adalah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Golongan muda khususnya Bumiputera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Berhenti Baru dan Bikadek Berhenti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumiputera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Jurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda longsor lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Momo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan Merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Mimi.
4: Iya.
3: Apa itu penakai sapa itu?
4: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
3: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
4: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
3: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
4: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
3: Bila itu?
4: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
3: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
5: Jangan lupa dengarkan
6: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
7: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Saya sedang menyaksikan Pak Rakan bersama kontingen, kontingen yang mengambil bahagian untuk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan di Putrajaya di Kuala Lumpur ketika ini, ya, menerusi RTM Klik TV 1. Sambil-sambil bersiaran bersama anda pagi ini menerusi frekuensi 90.1. Hai. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Jangan lupa ayat kita untuk pagi ini, bahasa etnik, kamu boleh kongsi bersama-sama kami di status WhatsApp telepon kita kongsi untuk anda. Anda boleh hantarkan pesanan suara dan juga respon anda menerusi talian WhatsApp 0195895858. Jangan kau jahat sama orang, itu dia punya ayat, ya. Jangan kau jahat sama orang. Lain dulu Siti Baca Hamid, ini datang saja di Sabah. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa itu penakai sapak itu?
2: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah? Bahasa ya. Etnik ini?
3: Jangan lupa dengarkan
4: segmen Bahasa Etnik di Sanakan FM bersama.
5: Segmen Bahasa Etnik seperti yang dibawakan untuk anda tadi. Ayat kita untuk pagi ini, Kak Nur, sekali lagi.
6: Jahat. Jangan kerja sama orang.
5: Aduh, itu suka-suka kita cuma sakit malam gue bilang macam jahat nih, Kak Nur, ya.
6: Iya, sampai lain sudah ayat
5: jahat, ya. Tapi itulah kan, kadang-kadang rambut ni hitam, rambut sama hitam, hati lain-lain, Kak Nur.
6: Betul,
5: ya.
6: Jadi jangan kau jahat sama orang.
5: Jangan kau jahat sama orang. Nauzubillah, semoga dijauhkan, Kak Nur, ya. Kita daripada sifat-sifat ini. Bukan apa, kita ambil ayat ini juga sebenarnya semoga kita dimerdekakan, ya. Daripada sifat-sifat seperti ini.
6: Betul.
5: Negatif, mengkhianati orang, semua tu kan, ya. Kak Nur, ya.
6: Hasad dengki
5: semua tu minta dijauhkan daripada kita lah, ya. Dan sifat-sifat angku. Tamak, kalau bahasa semua itulah. Penting dijauhkanlah daripada kita, ya. Semua merdekakan diri kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Okay?
6: Betul. Jadi jangan kau jat sama orang, adik.
5: Ya. Kita ada kawan-kawan kita di TikTok, kan? Kita sapa dulu rakan kita untuk pagi ni, ya. Kita ada, hai bang, siapa ni? Aisyah. Hai Aisyah, selamat pagi Aisyah. Ami dari Bandar Sarakan, Kebulatan Batu Lapan. Oh, ada perakan ketika ini katanya sambutan kembali. Muhammad Zulkarnain Ashraf, assalamualaikum DJ, selamat bertugas, selamat hari kemerdekaan dan hari Sabah, terima kasih. Sedang berlangsung konvoi Merdeka Institute memandu gabungan mengeliling.
6: Ada konvoi nanti.
5: Tahniahlah untuk anda yang mengeliling konvoi sempena dengan hari kebangsaan hari Sabah hari ini, ya. Abang Man Asrul 57 Sejati Ujana, terima kasih. Lagi kita ada Kopi O Ais 87, dia sarapan tadi kan, Nur. Nasi goreng, dia bilang dah sarapan. Sambil tidur pula aku, ya.
6: Betul.
5: Abang Zul di Badai Asmara, sabar ya. Kawan-kawan kita, terima kasih. Ya. Dan jangan lupa anda boleh hantarkan juga respon anda menerusi ruangan komen di TikTok.
6: Ya,
5: okay?
6: Juga FB, ya.
5: FB juga, ya. Dan kalau sebab pasal FB, sekarang ni kalau kita sedang menyaksikan. Barakan kontingen-kontingen ni, ya.
6: Betul, ya.
5: Aduh, meriah sekali.
6: Kak Nur pun ada jawab menunggu tadi.
5: Ada nampak, kan? Nampak sudah?
6: Belum lagi fokus betul-betul dirakam pas kejap tadi.
5: Aku sudah rakam tadi, kan, membombas. Baik, kita bacakan respon kawan kita untuk pagi ini di WhatsApp. Jom.
6: Kita tengok, ya. Kita tengok sebentar. Mana suara itu? Okey, kita ada siapa ni? Bahasa ini sudah dibawa sekali,
5: Jet,
6: ya.
5: Jet Bakar.
6: Oh, Jet Bakar, ya.
5: Okey, nah, Jet Bakar. Nah, kali lah.
6: Katanya, assalamualaikum Kak Nur. Selamat pagi. Bahasa etnik dalam Bajak Pengutaran. Jangan kau jahat sama orang.
5: Okey, satu.
6: Satu, dua, tiga. Da'a kau bula'uk maka a'a. Maka a'a.
5: Begitu kata Kak Nur.
6: Ya, jangan lagi macam hari itu.
5: Maka a'a, ya. Oh, da'a kau bula'uk maka a'a.
6: A'a tu orang lah tu.
5: Oh, ya.
6: Tapi kami memunsia.
5: Jadi bulauk tu sama.
6: Bulauk tu nakal sebenarnya. Nakal. Kalau nakal, kalau jahat ni Kalau si Bundul lah kan, Jalis.
5: Jalis.
6: Jalis. Jadi cuba benda ayat dalam perkataan Jalis. Cuba.
5: Jalis. Ayo kita ada Abang Timbul. Selamat datang dari Kemang Kesan dari Malaysia. Terima kasih.
6: Abang Man. Okey, dalam bahasa sungai. Okey, kalau bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ni. Satu, dua, tiga. Aroko arat nong ulun.
5: Nah. Ini saya boleh ingat ni. Aroko arat nong ulun.
6: Ui.
5: Ingat sama orang.
6: Ya, itulah tu. Ni Bugis Pindrang pula daripada Komeng ya.
5: Okey, Komeng.
6: Satu, dua, tiga. Ajamu masa sipa.
5: Majas
6: sipa. Okey, satu, dua, tiga. Ajamu majas sipa oko towe.
5: Majas sipa tu jahat kali kan?
6: Iya, itulah tu.
5: Ajamu majas sipa oko towe.
6: Ini kenapa ni? Request lagu ke? Sekarang kita dalam bahasa etnik.
5: Jauh, okay. Dari Terengganu.
6: Ya, cuba kasih orang Terengganu. Ya. Dan dalam bahasa etnik ni, bahasa Cina Mandarin.
5: Oh, ada juga.
6: Jangan kau jahat sama
5: orang.
6: Apapun. Ada kata
5: begitu? Jangan kau jahat sama orang ah.
6: Ya, buyo yang kifu mirip. Kita dengar dulu. kita dengar dulu. Satu, dua. Ya, satu, dua, mula.
7: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat sejahtera kepada DJ-DJ yang bertugas. Baiklah, bahasa etnik dalam bahasa Cina Mandarin pada hari ini. Jangan kau jahat sama orang ya. Dalam bahasa Mandarin, 不要这样欺负别人. 不要这样欺负别人.
6: Okay, satu, dua, tiga. 不要这样欺负别人.
5: Terima kasih.
6: Bahasa etnik Sungai Si Iman. Wah, macam ada yang forward Kak sama Ros. Dia ni kan.
5: Wow.
6: Si Iman ni bang.
5: Iman Akasha.
6: Ya,
5: okay.
6: Macam ada yang forward dengan dia ni kan.
5: Oh ya, bahasa belajar dia belajar ni.
6: Kenapa tangan? Okey, tidak apalah kita baca bersama-sama ya.
5: Okay, satu, dua, tiga.
6: Ikau ada minum arat di Tulun.
5: Nah, bahasa etnik Sukang ya. Ikau ada minum arat di Tulun. Jangan kau jat sama orang.
6: Yeah.
5: Okay, di Jeremia, bahasa etnik Sungai Makiang. Mana satu? Mana dia punya respon tu? Ya? Bagi tahu kita di ruangan komen. Okay, kita akan bacakan nanti ya. Boleh. Dan satu lagi Nur, kita ada Ros.
6: Ya, yeah, Ros.
5: Ros.
6: Ni dia tak bagi tahu pula ya.
5: Ros ni.
6: Ya. Dia
5: sungai je kan Nur?
6: Sungai ya. Satu, dua, tiga. Adangko orai solobo.
5: Adang kau raisa labo. Jangan kau jat sama orang.
6: Labo? Kalubo.
5: Labo. Labo ya.
6: Okay.
5: Baik.
6: Okay.
5: Saya boleh berlagi dengan lagu.
6: Iyalah. Macam berbelit-belit pula lidah kan. Okay.
5: Jom sampai dengar. Adakah kena tengok sekarang ni ya?
6: Di TV1.
5: Itu dia. Wow, kemeriahan sambutan.
6: Iya.
5: Dan di Kota Kinabalu juga sedang berlangsung sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah Kak Nur ya. Tapi kita tak dapat tengok sekarang ni pula kan. Apapun apa, yang penting semangat kita untuk hari ini 31 Ogos 2026. Jam lain lagi ini bersama dengan Malik Nasir. Ini dia
6: Beautiful Lady. Nah, Rang
5: Senangkan FM
6: bersamamu.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2020.

kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara.

0: itu dia bersama Dato' Francis Landong. Nung noilan kuda.
1: Okey, terima kasih pada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika di bersama dalam segmen Bahasa Etnik. Dan pastinya lagu pula. Ayat yang diajukan pada hari ini. Jangan kau jat sama orang.
0: Jangan kau jat sama orang.
1: Ya, Sidi mau berdendam sudah tadi. Ya, tapi Kak Nur cakap sama dia, jangan kau jat sama orang.
0: Dalam drama itulah kan,
1: ya,
0: Kak.
1: Ya, tapi sebenarnya kami ni sama aja. Tak kami jat semua orang. Tak tahu kalau kami tak sedar kan
0: betul.
1: Tapi alhamdulillah setakat ini macam dah ada pula niat-niat kita.
0: Saya
1: begitu, kan?
0: Sebenarnya Kak Nur cuba belajar juga macam mana Kak Nur mengawal emosi.
1: Betul. Malah,
0: kami kan masih umur-umur yang 40. Kak Nur kan sudah yang awal kan macam mana Kak mengawal emosi.
1: Ya
0: kan?
1: Macam mengasih tahu kau kan macam orang tua.
0: Tak, bukan. Semoga kami sampai macam umur Kak Nur juga kan.
1: Ya.
0: Amin. Dan pentingnya mengawal emosi ni, amarah ni sebenarnya mempengaruhi kita punya mood juga kan Kak sebenarnya.
1: Betul. Cara kita bercakap pun kalau kita suka

0: macam ke tu?
1: Apa dia punya abang tu?
2: Kalau bajau tanduk bas, dah kalatan.
0: Dah kalatan.
1: Itu macam dia kan bercakapkan macam menjelekkan. Ya, sepatutnya kalau intonasinya macam rendah sikit, dah kalatan maaf.
0: Begitu. Betul tak Pak Kamdin?
1: Dah kan begitu kan?
0: Mungkin dia semangat kalau mendengar tu kan?
1: Semangat tanu bang, kebangsaan itu.
0: Okey, kita juga ada ini dia, Tuan Abu.
1: Tuan Abu, dia personal ke tu?
0: Ya, Tuan Abu Yehezkiel. Dia kongsi dalam bahasa Lundaye.
1: Lundaye? Okey.
0: Jangan kau jahat sama orang. Elek iko dat inan lemulun.
1: Elek dikau?
0: Elek iko.
1: Elek iko.
0: Dat inan.
1: Dat inan.
0: Lemulun.
1: Lemulun. Kan begitu. Kau bercakap kakak iku atau begitu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baiklah, jom kita terus ke WhatsApp Salakan FM lagi. Kita ada Fiza Mira Kitty Kanor.
1: Mira Kitty. Mira Kitty. Ini dalam bahasa Bugis.
0: Bugis.
1: Satu, dua, tiga. Ajamu maja pada tawe. Dalam bahasa Bajau pula. Satu, dua, tiga. Da'a kala'at ma'am. Bolehlah ya. Kita terus kepada Fiza.
0: Fiza.
1: Katanya Bajau Tabawan.
0: Okay.
1: Satu, dua, tiga. Da'a ka'am sabul ma'am.
0: Walak mula a'awun ni Fiza. Cuba ajar aku dulu kan, mana yang betul ni. Cuba kan tu.
1: Tak sabul ni. Entahlah kenapa.
0: Biar sabul jahat tu sabul kah?
1: Bukan, dia sabul dia macam tak anulah, bukan laat lah paling sesuai atau jahalis kan?
0: Fiza.
1: Okay, sorry ya Fiza. Fiza. Si anu ni kalau banyak AA-nya sensitif
0: dia. Aku tak boleh AA ni kan. Cuma aku rasa ada di telinga membisik bah.
1: Sabul tu kita tukar pergi laat lah kan?
0: Okay, satu, dua, tiga.
1: Da'aka asab. Da'aka. Okey, satu. Okey, sudah.
0: Okey, go.
1: Satu, dua, tiga. Da'aka laat.
0: Kalat ke gak?
1: Laat.
0: Laat ya?
1: Laat. Satu, dua, tiga. Da'aka laat ma'a'am. Tiga kali tu. Dua kali saja ma'a'am.
0: Ya, Fiza. Lain kali kan kau rakam lah suara Fiza ya. Jadi kita boleh dengar macam mana sebutan yang betul ya.
1: Okey.
0: Ampun guru. Okey, Adam.
1: Adam. Okey, masih lagi bang. Dah diubah kesian.
0: Adam, Bajau Pengutaran.
1: Bajau Pengutaran.
0: Kalau ada yang telefon kita di WhatsApp pula.
1: Ya, hantar saya WhatsApp.
0: Okay.
1: Nombor yang anda pilih tidak cukup kalau anu.
0: Okay. Bajau Pengutaran, satu, dua, tiga. Da'akau bulauk ma'a'a.
1: Dia bulauk pula kan. Bulauk ni nakal.
0: Nakal kan
1: ya? Ya, nakal. Ayu Faizal Tahir kata di TV.
0: Betul.
1: Alamak.
0: Lagu tema kan, dia nyanyi kan?
1: Betul ya. Aku berjanji. Okay.
0: Aku berjanji. Okay, satu sekali kan bahasa Bajau Pengutaran ni. Satu,
1: dua, tiga. Da'akau bulauk ma'a'a. Ya? Sebenarnya bulauk dia lebih sesuai kalau jangan kau nakal.
0: Gitu.
1: Bulauk okay. Okay.
0: Ini pula bahasa Suluk.
1: Okay, satu, dua, tiga.
0: Ayau kemagi kesudahan tahu.
1: Lain pula kan?
0: Ya. Sekali lagi kan?
1: Satu, dua, tiga. Ayau kau magi kesudahan atau tahu tu orang lah. Tapi magi kesudahan ni tak pasti pula. Okey, ini aim ni kan? Tak tahu pula dalam bahasa apa ni.
0: Oh, ini si Kak Anu ni. Dari siapa? Bukit Garam kah?
1: Duh,
0: ya, Kak Jaina.
1: Oh, Kak Jaina.
0: Jom.
3: Assalamualaikum DJ berdua.
1: Salam
3: kemerdekaan, salam Isnin. Bahasa Itlik pada hari ini, jangan kau jahat sama orang kalau idaan aroko arat ulun. Aroko arat ulun. Nah, itu saja. Assalamualaikum Kak Jaina di sini.
0: Waalaikumsalam Kak Jaina. Terima kasih Kak Jaina.
1: Waalaikumsalam Kak Jaina.
0: Ini pula di Jeremia di TikTok Kak Nor. Okay. Jangan kau jahat

0: 6 orang Atong Arai Solabu Wokon.
1: Akan Arai Solabu Wokon.
0: Ikan bakar Jawa Sulok. Jangan kau jat sama orang dalam bahasa Sulok. Parang dah ya. Ayau kau magii kasudahan hatau.
1: Kasudahan hatau.
0: Macam silan tadi sama ni kasudahan launnya kan?
1: Maka ingat sepukul.
0: Angkat tiu-tiu aja. Terima kasih kawan-kawan. Okey, seterusnya kalau kita siapa? Kak Surati.
1: Hai, Kak Surati ya, dalam bahasa etik Sungai Paitan. 1, 2, 3. Adangko
0: araat selabo.
1: Adangko ko araat selabo.
0: Silakan Nor, 1, 2, 3.
1: Adangko araat selabo.
0: Okey, terima kasih kawan-kawan. Dan nampaknya itu adalah respon terakhir dapat kita bawakan untuk anda. Okey, Mui, bahasa Sulok. Ayau kau mangi'i hatau. Betul tu kan Nor?
1: Mangi'i, mangi'i.
0: Mangi'i langunya. Terima kasih ya, maksukul Mui.
1: Maksukul.
0: Baik.
1: Kalau bahasa Sulok, rambut kau tahu apa dia?
0: Tahu.
1: Apa?
0: Hair.
1: No. Buhuk. Apa? Buhuk.
0: Buun. Kami buun.
1: Yalah, buun kami. Oh. Kalau Sulok, buhuk. Buhuk ni ya.
0: Palsu. Tadi aku bukan suka Nor. Dia punya rambut tu melekat.
1: Baik tarang dia.
0: Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sekarang. Terima kasih untuk anda semua kawan-kawan. Ya, selepas ni kita nak bawakan untuk anda sebuah rancangan istimewa sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah hari ini Kak Nor. Ya,
1: menggenggam bara merdeka.
0: Ya, nantikan siarannya pukul 10 pagi bersama rakan setugas kita ya, bersama Saleh Jikri dan tetamu istimewa kita Kak Nor ya.
1: Bekas
0: pejuang kita Kak Nor ya.
1: Dan pastikan anda bersama kami di Sedangkan FM bersamamu. Dan selepas saja kita ikuti rancangan khas Hari Kebangsaan, Zoom Sedangkan FM ya. Zoom Sedangkan FM akan ditemani oleh rakan setugas di GNY.
0: Ya betul. Dan santai seterusnya bersama-sama kami, jangan lupa hinggalah ke pukul 7 malam nanti bersama dengan DJ Liman. Baiklah, dengan itu saya Didi
1: Kak Nur,
0: kami mengucapkan
1: selamat menyambut Hari Kebangsaan
0: dan Hari Sabah. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
1: Merdeka.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, salam Malaysia Madani. Bye. Bye-bye.

kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara merdeka.

Merdeka!

0: Saya Korporal Bersara Mahlan bin Ismail, bekas pasukan batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Ikuti rancangan khas kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Bersama dalam rancangan terbitan Sandakan FM sempena sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini, iaitu menggenggam bara merdeka. Dan menerusi rancangan ini, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang kita undang khas untuk menghiasi rancangan menggenggam bara merdeka ini. Jadi saya mengenakan pakaian baju Melayu yang merupakan pakaian baju kebangsaan bagi negara Malaysia, dan memilih warna biru kerana warna biru ini merupakan salah satu warna yang terdapat dalam jalur gemilang yang melambangkan perpaduan. Baiklah, kita bersama dengan tetamu yang kita undang dalam rancangan menggenggam bara merdeka. Kita ucapkan selamat datang kepada Korporal Bersara Mahlan bin Ismail. Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Ya.
1: Jadi Korporal Bersara Mahlan bin Ismail merupakan bekas angkatan tentera Malaysia, pasukan batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah.
0: Ya, betul. Ya. Hmm. Ya.
1: Jadi mungkin sedikit sebanyak kita ingin berkenalan dengan Korporal Bersara Mahlan, silakan. Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dapat bertemu di RTM Sandakan yang panayang yang tidak terhingga. Saya pun rasa apa inilah bangga saya dapat ditamu ramah oleh RTM Sandakan. Dengan sebab saya pun sudah tua, orang bilang baru dapat bertemu dengan RTM Sandakan. Saya sebenarnya baru umur 72 tahun sudah bersara apa ini ya bersara. Jadi dalam apa ini
1: pemikiran saya, berapa ramai Tuan? Anak-anak berapa ramai?
0: Oh ya, anak saya 8.
1: Empat laki-laki,
0: 4 empat laki-laki, empat wanita.
1: Kenapa Tuan memilih pekerjaan menjadi sebagai anggota tentera ini?
0: Saya bersyukur kepada kerajaan Malaysia. Saya berbangga sebagai anggota tentera. Saya berbangga sebagai anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia. Ya, saya berbangga ya, sebagai anggota tentera Malaysia.
1: Pada tahun berapa tu Tuan? Kita mula
0: saya masuk lagi latihan dari tahun 71 sampai 78 saya berkhidmat. 71 itu habis latihan, kami dihantar pergi Tawau untuk menjaga sempadan-sempadan yang dekat jiran kita ini yang dekat masa pada masa itu ini apa ini yang lanun-lanun itu. Yaitu yang kami jaga lanun daripada sempadan Filipin.
1: Sempadan Filipin masuk ke
0: masuk
1: mana
0: ke negara Malaysia, negeri Sabah.
1: Negeri Sabah.
0: Jadi dari itu kami dihantar pergi di Tawau, kami dihantar pergi Lahat Datu, di Lahat Datu Pegapit, Karangan Punak, Tanjung Labian, Tegupi. Mencari pasal maklumat dibagi tahu dari Presik ada pengganas daripada Filipin 5 orang berpakaian hijau menyerupai tentera apa ini tentera Malaysia ada senjata. Jadi itu yang kami kena bagi tahu blow up jam 1 malam dihantar oleh heli dikasih ikut kapal itu tidak ada nombor kapal menyamar diri pula di sana. Itu yang macam tadi itu yang ombak takut itu senjata jatuh di laut. Jadi sampai di sana kami malam itu kami turun bermalam di Sungai Tagupi. Habis itu kami bermalam, besok pagi pull up jalan dari Tagupi pergi Tanagian. Itu yang secara samanya menangis bawa JPMG. Saya cakap, membuka itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sebab itu besi makanan lagi, mungkin mencari yang musuh yang lima orang itu bagi tahu itu. Tapi tidak berfungsi, kami tidak jumpa itu.
1: Masa itu masa umur masuk tentera itu berapa?
0: Baru 18 tahun lebih kan?
1: 18 tahun.
0: Ya.
1: Okay, yang Sungai Tagupi itu kalau sekarang ni dia dikenali sebagai apa kalau sekarang ni?
0: Tagupi itu kalau diikut itu dia orang yang dekat Tandua itu yang sekarang kita tanda Tagupi itu tanah orang penduduk lah itu. Jadi dia diseroboh oleh yang orang pendatang itu kan. Dia bilang dia punya tanah. Dia cerita dia tanah itu yang ada dulu para pertempuran di Tandua itu.
1: Ya. Cerita. Macam mana pula latihan? Mungkin kalau kita tengok yang latihan angkatan tentera yang dulu sama sekarang, macam mana latihannya?
0: Jauh perbezaan.
1: Jauh
0: perbezaan. Dulu kami 3 tahun itu yang dipanggil sekarang ini Tarak Gajah. Dikasih lari 80 kami terjun. Ya, terjun di mana latihan apa ini tembakan itu dengar di mana tembakan itu jangan terus pull up. Kalau pull up itu yang mati itu. Pasal dia sudah standby, dia hanya timbus sama kita. Dia embus, kena embus. Ya. Itu yang sampai apa ini lutut. Temukan dia pinggan-pinggan siku semua apa ini?
1: Luka
0: luka terjun. Tiga tahun dikasih naik bukit berusuruh timbak latihan dulu. Sekarang ini canggih sudah. Ya, itu
1: jauh beza lah kan.
0: Jauh beza.
1: Dari yang dulu dan sekarang. Dari segi peralatan semuanya canggih-canggih kan. Jadi kita akan kembali bersama Tuan Mahlan sebentar lagi. Kita berhasil ketika teruskan bersama saya Kan FM. Bersamamu.

0: Baik, terima kasih masih bersama-sama kami di Senakan FM bersamamu di frekuensi 90.1 MHz dan anda juga boleh mengikuti siaran kami di FB Senakan FM ketika ini dalam rancangan Menggenggam Bara Merdeka terbitan Senakan FM untuk tahun ini. Jadi kita kembali bersama dengan tetamu kita Encik Mahlan Ismail. Jadi seterusnya pula bagaimana mungkin boleh berkongsi pengalaman sebagai seorang anggota tentera, bagaimana tugasan yang berjabar mencabar pada masa itu?
1: Masa kami bertugas di Tawau diantar di Kuna, jadi kami ini escort ada perahu kapal namanya Lisun Baru, Lisun Baru Laju, dari Kuna pergi Latatu, sungai Kuna itu, Latatu itu. Kami terkandas di sana, kami 4 orang saja tunggu air dalam. Jadi ada dia cakap, saya pun mengerti sikit, dia cakap, dia bilang tak melawan ini askar ini, dia apa ini budak-budak semua. Jadi saya dengar begitu cabaran itu, kalau saya lalai memang matilah kami. Jadi saya cakap sama anggota saya dalam 3 orang lagi, saya akan 4 incas. Saya pergi satu-satu ke cuma, kalau dia orang pegang parang atau kampak, timbak. Arahan saya, saya incas, arahan saya. Pasal saya di Pemalung Kap Lesion Baru itu, saya tidak boleh, saya sudah load itu senjata. Kira dia orang mau ambil itu kapal Lesion Baru itu.
0: Dari segi dia punya pemerintahan, arahan itu macam mana tuan?
1: Kalau arahan itu, kalau dalam tentera ini semua dalam ketakutan. Pasal apa? Disiplin dia. Kau keluar pergi dari guard room, tanya mana Bat Sitin. Habis itu Bat Sitin tidak ada bawa, tanya dis lagi yang gantung di dada itu. Habis itu dia tanya lagi rukun negara. Kalau kau tidak rukun negara, tidak kau tahu, tidak boleh keluar bandar. Di gatrum itu kau tahan, pusing dulu.
0: Siapa yang tahan masa itu?
1: Arpi, regimen polis dia, apa ini, arpi tentera.
0: So, dulu-dulu tu macam mana, macam seorang anggota tentera itu, pasukan tentera itu, macam mana persiapannya?
1: Persiapan
0: untuk berdepan perang macam mana?
1: Alhamdulillah. Dalam persiapan tentera ini, kalau kami di Semenanjung dulu, kami keluar 3 bulan operasi, keluar pukul 4. Pukul 4 petang, jam 1 pagi masuk juga. Arahan perisik, itulah cari yang bintang 3 itu. Dorong panggil Mat Situng bintang 3, Sayonara itu. Parti Komunis Melaya, PKM itu.
0: Parti Komunis Melaya, memang ganas lah.
1: Oh, ganas. Masuk hutan budak Sabah banyak yang putus kaki. Kalau bukan mati. Ya, putus kaki.
0: Ditembak atau di...
1: Timbak.
0: Oh, ditembak.
1: Timbak. Kalau jerangkap samar itu... Kalau jerangkap samar ada 11 orang kah? Kena jerangkap samar. Ya. Kalau yang mati itu lebih kurang 1 atau 2 lah yang mati dalam hutan. Kena, apa inilah, kena timbak curi. Sana, oi. Itulah saya kata. Kalau masuk 3 bulan dalam hutan, itu makanan pun payah. Keluar pukul 4 petang, disimbur lagi sama beras kuning. Doa selamat, selamat.
0: Siapa ya?
1: Jam 1 pagi, truk yang dipanggil sekarang ini truk gajah, yang 3 tan itu, 5. Kasih menyala semua, buka yang untuk operasi. Tinggal satu, tinggal. 3 hari juga CB baru pergi masuk hutan. Dulu dia punya apa ini, arahan pemerintah dulu di kami di apa ini lah di Pulau Pinang, di apa?
0: Batu di
1: Batu Umar, Batu Uban, Pulau Pinang.
0: Itu di Semenanjung lah.
1: Semenanjung. Ya, di Semenanjung. Ya, habis itu sebelum itu masuk, kami kena latihan balik asas. Latihan balik asas itu tidak ada bling-bling, peluru hidup semua itu. Grenade 36 hidup, grenade 26 mini grenade itu hidup, kilometer main hidup, M79 hidup, timbak peluru hidup di dawai berantai itu, dawai timbak. Habis itu, kalau itulah kalau kau lalai, cuai, memang kau pegang grenit atau timbak di lorong-lorong, kau cuai, kau kena sendiri matilah tuh.
0: Jadi tadi yang tuan katakan tadi itu ialah berkaitan dengan senjata yang digunakan lah pada masa itu.
1: Buat masa buat masa itu senjata M16 lah, sampai sekarang lah M16. Ya M16. Pasal yang SK itu tidak boleh. Dia orang pukul kayu pecah. Tukar M16. Sampai sekarang M16.
0: Baiklah, banyak lagi kisah yang menarik akan kita kongsikan bersama dengan Tuan Mahlan. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan lupa bersama rancangan Menggenggam Para Merdeka. Kembali selepas ini.

0: Ya, terima kasih masih bersama dalam rancangan Menggenggam Bara Merdeka terbitan Senekan FM dan masih bersama dengan Tuan Mahlan Ismail ya. Yeah. Merupakan bekas Angkatan Tentera Malaysia Regimen Babas Askar Wataniah.
1: Yeah, ya. Yeah.
0: Jadi macam mana masa itu pula kita mau bercerita hubungan anggota tentera dengan tentera British ketika itu?
1: Itu masa latihan itu saya pun tidak tahu ikut itu latihan. Pasal lepas saya dipanggil oleh ajutan jadi RP. Dari 76 sampai 78 jadi RP menjaga orang-orang yang macam degil-degil itu. Kami yang pergi tangkap, kami yang kena CB dia orang. Kalau melawan lagi kami hantar pergi apa ni, Cantonment Melaka, Kenara. Tidak ada gaji dia orang itu. Kami yang tukang hantar pergi Melaka. Ya, jadi RP itu pakai selindang sini, pakai Browning, pakai sini tembaga, PP itu, ya, polis pasukan jadi apa ini RP.
0: Jadi penjaga tertib. Masa itu tentera kita sama tentera British tu macam mana? Diorang bersatukah atau macam mana? Ada juga yang
1: diorang itu memang latihan. Latihan bersama jenjelis ke apa itu English jenjelis, latihan bersama. Latihan bersama pergi sempadan Thailand, pergi itulah so Thailand, Malaysia Thailand itu.
0: Di sempadan Malaysia Thailand mengadakan latihan bersama.
1: Latihan itu.
0: Sepanjang Tuan Maslan berkhidmat sebagai tentera itu, ada pengalaman ke mungkin pengalaman tembak menembak ke macam mana ada?
1: Buat masa itu saya tidak ada apa ini. Tapi kalau antar barang tibak curi, pernah kami ditimbak di Gubir.
0: Di Gubir di mana?
1: Kedah.
0: Kedah.
1: Tempat operasi apa ini? Dekat apa ini lah itu? Tempat Malaysia Thailand. Kedah. Kedah. Gubir itu. Gubir, Wing Kedah, Kulim, Kampung Lalang itu, Gerik, Lubung. Ini Karangan, itu kawasan komunis punya itu. Ya, komunis itu memang. Jadi kami malam itu mau bergerak untuk mengantar resin untuk dalam hutan. Tapi jam 7:30 tembakan curi banyak. Kami undur balik, tidak boleh masuk. Tidak boleh. Kalau masuk memang habislah ini. Tapi itu yang aku heran, itu Mariam di atas bukit, kenapa dia tidak nampak itu timbakan itu? Itu timbakan dari hutan itu.
0: Masa itu.
1: Itu aku heran. Itu saya nampak itu peluru kena di batu, kalau saya kena serpihan mungkin dia juga matilah. Tapi mungkin parah juga itu, pasal batu itu kan. Ya, batu.
0: Jadi masa itu ramai juga tentera kita yang terkorban.
1: Buat masa itu yang banyak terkorban, masa Malaysia Thailand itu. Yang diorang Tuan Sarkawi, peluru sudah habis. Peluru sudah habis, diorang undur, bukan undur takut. Diorang cari kabel untuk timbakan itu tidak mengena. Apabila diorang apa ini, peluru diorang habis, diorang undur tempat, masih ada timbakan. Tuan Sarkawi bagi tahu jaga gerinde 30 di lempar lama gitu. Terus itu mat situng bintang 3 itu 3 terus mati. Rupanya itu pokok pisang di apa ini, dia ada lubang begini di gaung. Dia orang itu komunis, dari lubang itu menembak. Tapi Tuan Sarkawi ini memang orang Sarawak kan, memang kalau Rinja ini Sarawak ini memang dia apa ini, bukan dia peduli lagi, dia pakai bini saja.
0: Timbakan mengendap lah itu kan?
1: Ya, pakai.
0: Timbakan mengendap lah.
1: Dia yang apa ini itu, dia kasih tahu lagi itu komunis, jaga gerinde 36, dia lipar ke debung. Dia dari itu timbakan. Apabila undur, ronda, sampai 3 orang. Kalau GPMG habis peluru, yang senjata-senjata apa ini M16 yang 79 pun habis peluru, masih juga menembak komunis sempadan Thailand itu. Tuan Sarkawi dia punya mata cerita dia oranglah pasal saya dia kena di Karangan menjaga senjata yang di oleh senjata komunis itu. Saya satu orang menjaga di sana. Tuan Sarkawi dia ambil itu binit fighting, dia pergi kejar itu, habis tembakan itu sekali dia tengok dia lagi menembak apa yang pasal sudah tu. Maksud tong bintang tiga itu ambil mati itu. Kena grenade itu. Dia bagi tahu jaga grenade 36 di Liper 36. Grenade 36 kalau di Hobart Camp itu yang macam cedar-cedar di orang ini ya, timbak di lorong-lorong itu daripada kecewaian itu. Yang jurulah di tidak betul-betul dia ambil macam ambil kepastian kelalaian lah.
0: Kelalaian.
1: Kalau kami dulu memang tidak boleh. Memang dijaga oleh pegawai.
0: Iya betul. Ya,
1: pasal
0: betul.
1: Hobart Camp ini kau sengaja saja. Kalau kau cuai, pasal dia ikut dalam buku. Baling grenit itu kita topi besi. Jadi itu Hobart Camp timbuk dia ikut begini 1-2 lebar. Kalau menyangkut itu grenit di apa ini di yang panah bak yang tidak kena peluru itu kan di kabar dia itu memang apa inilah itu yang kalau dulu di sana di Hobart Camp itu kalau kau ini mana ada bling-bling itu peluru hidup kalau kau lalai memang matilah. Ya ini. Kalau kau latihan okey kau lari okey musuh depan bilangnya kau timbak sekali kau tengok macam itulah yang tunggu peringatan musuh timbak tidak kena double lagi itu.
0: Ya,
1: double betul. Kelalaian. Kenapa kau timbak tidak mati? Betul. Tidak kena itu target.
0: Oh, itu pengalaman.
1: Target diam-diam. Manusia pandai berlari.
0: Ya, itu dia pengalamannya.
1: Ya, pengalaman.
0: Ya,
1: pengalaman.
0: Bertugas pada era 70-an itu kan?
1: Ya.
0: Pada tahun 70-an sebagai anggota tentera Regimen ke-14 Askar Watania ya dalam pemerintahan British dan musuh bintang tiga adalah masa itu Jepun ya. Jadi satu pengalaman yang cukup berharga dan banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Jadi ke mana-mana teruskan bersama Senakan FM bersamamu menggenggam para merdeka.

0: terima kasih masih bersama dalam rancangan khas sempena Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu menggenggam Bara Merdeka Terbitan Sandakan FM. Baik, bersama dengan Tuan Mahlan Ismail ya. Tuan, kita sambung cerita pula, macam mana pula dari segi pemakanan masa tu anggota-anggota tentera kita yang bertugas ya, macam mana?
1: Ini pengalaman lepas tentera atau dalam tentera? Yang
0: dalam tentera lah.
1: Dalam tentera. Pengalaman tentang apa ini, dipanggil resin. Untuk bekalan resin dipanggil itu, bekalan tentera itu. Untuk apa ini. Jadi kalau resin itu habis, itu yang kena apa ini, bagi tambahan kena iskut, dibagi makan. Pasal tidak boleh keluar. Mana kalau keluar, kalau bukan kena tembak komunis, itulah kena booby trip. Kena booby trip. Itu yang masalah operasi di Semenanjung ini.
0: Jadi bekalan tu macam mana? Dia memang sudah mencukupi lah.
1: Untuk cukup saja, untuk 3 bulan begitu.
0: 3 bulan. Apa makanan yang disediakan tu untuk tentera?
1: Itu makanan beras kan, beras. Kari lembu dalam tin itu macam susu junjung itu. Kari lembu, ayam sama sayur kacang. Yang sayur kacang itu saja, itu makanan. Tidak ada apa nih. Kalau bangun pagi yang biskut keras tu. Keras itu biskut.
0: Biskut apa namanya?
1: Kalau kami panggil dulu biskut mayat.
0: Biskut mayat.
1: Ya.
0: Tidak ada sudah sekarang kali mas.
1: Tidak ada sudah. Canggih sekarang. Canggih dirong. Makan dirong makan ini macam daging dalam plastik sudah. Daging dia ikatnya dalam plastik. Dia punya sayur pun dalam plastik. Ya, macam canggih lah sekarang. Ya, kalau macam dulu, mana kau ingat lagi peluru, mana kau senjata kau pikul, mana lagi apa ini? Ini semua dalam pik.
0: Semua dalam
1: pik. Dalam pik itu di belakang itu.
0: Ya. Pernah kata putus bekalan?
1: Kalau terputus bekalan itu memang belum pernah lagi lah kalau yang berputus bekalan itu. Pasal apa? Kalau tinggal 1 minggu makanan begitu, mesti ada semboyan sampailah pergi HQ mengatakan resin habis. Jadi payah bergerak. Paksa heli yang hantar. Jadi dari Gobir itu, pakai heli sama helikopter itu. Dibanting sama macam payung terjun itu diikat, dibuang dari atas pergi RV yang tempat tinggal itu. Dia buang. Tidak boleh dia apa ini. Dia berjalan tidak boleh. Berjalan pun kalau malam. Itu pun kalau kiri, kiri. Kalau kanan, kanan. Sebab kalau kau bilang jalan biasa, kata bijak pun bitrip tetap melatuk. Jalan kap samar itu.
0: Ada periuk api lah.
1: Periuk api.
0: Periuk api, perangkap samar.
1: Iya, jalan kap samar itu. Itu tidak boleh main itu. Itu jalan kap samar.
0: Jadi selepas kita punya apa itu kemerdekaan kan 1963 kan, kita punya macam mana kita punya pemerintahan masa itu?
1: Kalau pemerintahan masa itu ya Rabir, itulah saya bilang itu baju loreng itu tidak pandai kering. Ya, sana operasi pengolah api pun pakai senjata. Pakai senjata. Tidak kira ada kuntik, bilangnya ada komunis, terpaksa masuk tu. Masuk. Itu yang banyak budak kena apa ini, apa ini orang tua askar kena booby trip itu, kuntik. Time makan pun ini orang bilang, kalau orang sini kapunan itu, apa kapunan itu. Kapunan. Tidak sempat. Sekarang angkat beg, pull up. Pull up apa dia sudah pasang itu, jerangkap sama itu, booby trip itu. Lebih kurang 10 depan begitu booby trip pun meletup. Kawan bagi tahu, awang tolong apa kau tidur, kaki sudah kap sebelah tidak tahu. Mata sudah kena apa ini booby trip, apa ini serpian booby trip, ada yang kena di kaki. Dia hantar pergi hospital umum Pulau Pinang. Hospital umum Pulau Pinang, dikasih turun di sana. Dia umum.
0: Okey tuan, dari segi disiplin pula macam mana?
1: Disiplin?
0: Disiplin sebagai anggota tentera macam mana masa itu?
1: Kalau disiplin ini, kalau masa bertugas, kalau kau datang duty petang, senjata mesti kau kasih lap yang minyak itu, kasih barrel dia tarik, kasih bersih, magazine cukup-cukup, 20 round. Apabila duty bisa periksa, cukup tidak cukup, kau punya pakaian, kalau tidak cukup, kau punya pebracing tidak ada apa sama, kalau kau pergi mahal, terpaksa kena CB lagi, disiplin itu, CB. Kena CB, kena double. Double, kalau bukan pikul belak, kawat lah, kawat.
0: Begitu, pikul pasal, balak sama kawat.
1: Pikul bawa balak, bawa lari, berondong pikul balak itu. Macam di Ami Kemen ini, kena double itu.
0: Berapa berat dia punya kayu balak?
1: 4 depa, begitu 5 depa. Itu bawa lari.
0: Bawa lari 45 menit, ha?
1: 45 menit, ya. Itu memang CB, 45 menit.
0: Lepas itu berkawat.
1: Kawat? Itulah itu. Kau ikut hukuman saya, jumpa yang macam Arisim itu, pegawai waring satu. Kau ikut hukuman saya atau ikut atasan? Kalau bilang inci, apa ini? Ikut inci, dia telepon kat room. Bawa ini masuk kat room. Apa ini? Karena CB dia. Ya. Karena datang masuk sini.
0: Jasa beliau cukup bermakna kepada rakyat masyarakat Malaysia kerana beliau antara perwira yang bertugas di zaman pemerintahan British selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1963. Jadi sebagai akhirnya saya beri peluang kepada Tuan Maslan untuk menyampaikan ucapan kepada mungkin rakan-rakan anggota tentera, pasukan tentera, sepanjang hari kebangsaan ini. Silakan, Tuan.
1: Saya veteran angkatan tentera Cawangan Sandaka mengucapkan ribuan terima kasih di atas jasa baik RTM Sandakan dan kepada yang bekas-bekas tentera ini, ikutlah peraturan dalam tentera, janganlah apa ini macam ini melanggar dalam, ikut sajalah apa yang arahan apa ini kerjaan Malaysia, ya, supaya negara kita ini sentiasa aman. Gitu saya.
0: Terima kasih. Profesor Mahlan Ismail yang pernah menggotai askar Watania, Regiment 14 Askar Watania satu ketika dahulu dalam era tahun 70-an, dan banyak pengalaman yang kita kongsikan bersama-sama seperti dengan rancangan khas Terbitan Saikan FM Menggenggam Para Merdeka, terbitan rakan Sugas Nukis Ahmad Kasim, dan kita mengharapkan berusi rancangan rancangan ini akan sedikit sebanyak beri mesej yang berguna kepada masyarakat betapa pentingnya kita memperingati jasa bakti wira-wira negara kita yang berjuang selama ini membebaskan negara kita dari cengkaman musuh sehingga kita mencapai kemerdekaan, dan pengorbanan yang mereka lalui kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini untuk lahir sebagai model insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang berbakti kepada negara. Jadi setakat ini, terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha Korporal Besar Mahlan Ismail kerana sudi menghiasi rancangan Menggenggam Bara Merdeka terbitan Sandakan FM. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sampai di sini pertemuan kita. Untuk anda semua, terima kasih. Saya sendiri, Salih Ciki, selaku host dan bagi pihak penerbit, rakan Sugas Nukis Ahmad Kasim bersama dengan kru produksi yang diketuai oleh Limpu Busilas untuk rancangan Menggenggam Bara Merdeka pada kali ini terbitan Saikan FM sepenuh sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sampai di sini kita bersuara lagi untuk warga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta Malaysia yang ke-69 tahun hari ini dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan seketika nanti anda akan dapat kami bawakan untuk anda rancangan khas mendedah Hari Kebangsaan untuk ke hari ini, rancangan Kenali Negaraku ya, yang akan kami bawakan untuk anda sebentar saja lagi. Dan terus bersama dengan saya di JNY untuk Zoom 11.3 edisi 31 Ogos 2026, kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti, selamat bertugas untuk anda yang bertugas, selamat memandu untuk anda yang memandu, dan terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu 90.1.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
5: Yo, what's up?
4: Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu.

0: Wait, I can walk along. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Evo 6 hingga 11 pagi.

Baik, terima kasih untuk anda yang bersama kami melalui rancangan Kenali Negaraku sempena dengan Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta, Malaysia. Hari ini 31 Ogos 2026. Okey, dan kalau tadi kita kongsikan ya bersama tema-tema sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, dan ini pula kita kongsikan pemimpin kita, Perdana Menteri Malaysia dari yang pertama sehinggalah kini. Di mana Perdana Menteri Malaysia yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sejak 1957 sehinggalah 1970. Dan seterusnya, Perdana Menteri yang kedua adalah Tun Abdul Razak Hussein 1970 hingga 1976. Dan Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein On 1976 hingga 1981. Dan Perdana Menteri yang keempat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad 1981 hingga 2003. Dan kelima, Perdana Menteri Malaysia yang kelima adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi 2003 hingga 2009. Seterusnya, Perdana Menteri yang keenam, Dato' Sri Mohamad Najib Tun Abdul Razak 2009 hingga 2018. Seterusnya, Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad 2018 hingga 2020. Perdana Menteri Malaysia yang ke-8.

Tuan Sri Mohidin Yassin 2020 hingga 2021 dan Perdana Menteri yang ke-9 Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob 2021 hingga 2022 dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim 2022 hinggalah kini. Baiklah, itu yang kita kongsikan bersama pemimpin negara kita, Perdana Menteri Malaysia. Dan pastinya ya, sambutan Hari Kebangsaan ini bukan sekadar mengimbau kembali perjalanan sejarah kemerdekaan negara di samping mengenang jasa tokoh-tokoh terdahulu, tetapi ianya juga perlu kepada usaha yang berterusan pengisian kemerdekaan negara yang selari dengan tuntutan masa kini. Ya, jadi sama-sama kita semarakan, sama-sama kita semaikan rasa cintakan negara kita Malaysia yang tinggi terhadap tanah air kita. Dan pastinya kami juga di Second FM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta Malaysia yang ke-69 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kenali negaraku. Kenali negaraku. Kenali negaraku.

0: Kenali negaraku. Kenali negaraku. Kenali, kenali negaraku. Negaraku.
1: Sanakan FM. Sanakan FM.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan diri kita dan ahli keluarga kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan segala urusan kita insyaallah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, alhamdulillah, dari segi bahasa pujian dan sanjungan, dari segi istilahnya pula, perbuatan memuji serta mengagungkan sesuatu nikmat kerana ia merupakan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dipuji atau kepada orang lain. Sidang pendengar yang mulia, kita dipuji oleh seseorang atau kita memuji seseorang itu satu sifat yang mulia dan merupakan akhlak yang baik, kerana memandang kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain lalu memujinya. Tetapi lain pula halnya seseorang yang memuji diri sendiri, ia adalah satu sifat yang keji pada dirinya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan menambahkan iman dan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala jualah zat yang maha suci dan yang terpuji. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan Hari Kebangsaan Negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Kesanakan FM bersamamu.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TODM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TODM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU-30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TODM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TODM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TODM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

0: Sanakele FM. Sanakele FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Suasana dataran Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini meriah apabila ribuan pengunjung hadir menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dalam suasana penuh semangat patriotisme. Seawal 6.30 pagi, kawasan sambutan dipenuhi kontijen perbarisan dan barisan kepimpinan negeri serta persekutuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tussin tiba sekitar 7.30 pagi disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah. Turut berlangsung hormat diraja, pemeriksaan kawalan kehormat utama serta lafaz ikrar rukun negara. Sebanyak 176 kontinjen dan 54 aset jabatan serta agensi menyertai perarakan selain persembahan kuaya dan lagu patriotik. Sambutan turut dimeriahkan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan aneka warna. Malam ini program diteruskan dengan sambutan Hari Sabah di lokasi sama. Sementara itu, dalam penutusan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman mengajak rakyat di negeri ini terus mempertahankan perpaduan, keamanan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini. Beliau berkata perbezaan politik tidak seharusnya menjadi punca rakyat berpecah belah. Tun Musa turut mengingatkan supaya politik tidak dijadikan ruang mencetuskan kebencian, permusuhan atau perpecahan, serta menasihatkan rakyat supaya berwaspada terhadap maklumat palsu dan fitnah di media sosial. Selain mengamalkan kebebasan bersuara secara bertanggungjawab, kestabilan politik penting bagi memastikan pembangunan Sabah terus berkembang di samping meningkatkan keyakinan pelabur dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nor dalam penutusannya pula berkata, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah perlu dijadikan wadah memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Sabah. Jelasnya, kedua-dua sambutan yang diraikan bersama pada 31 Ogos bukan sekadar untuk diingati, tetapi perlu dihayati bagi menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Beliau turut mengajak rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai tanda cinta kepada negara dan negeri. Rakyat juga perlu menolak sebarang anasir yang boleh memecah belahkan keharmonian. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah amanah daripada generasi terdahulu. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Katanya generasi terdahulu telah berjuang dan berkorban untuk sebuah tanah air yang bebas dan berdaulat. Justru tugas generasi hari ini mengisi kemerdekaan dengan mempertahankan keamanan, memperkukuh perpaduan serta memastikan kemajuan negara dapat dinikmati seluruh rakyat. Menurut Dato' Armizan, walaupun rakyat berbeza latar, budaya dan pandangan, semuanya berkongsi tanah air, masa depan dan tanggungjawab sama untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Sekian
berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Cuenta que bola que bola un instead, Lil Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sana FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
2: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Pro 1995858.
5: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.
4: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
6: Tahukah anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Sanakan FM.

0: Baik, sampai di sini dulu saya bersama anda melalui Zoom 11.3 untuk edisi 31 Ogos hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang telah bersama kami dan juga terima kasih untuk rakan penolong jurutera Saimin Burhan. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti bersama dengan rakan setugas DJ Iswadiman. Ya, apapun, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, semoga kita semuanya terus kekal aman dan makmur. Dan sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Dan sebentar saja lagi juga kami akan bawakan untuk anda drama Seteguh Jalur 2026 bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Kibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir. Tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampai ke blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Hai, Dayang. Saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa ? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf Lucy, malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun, saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf, tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah. Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit. Kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran. Kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.

0: Reganya dekat saya Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih. Pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego. Tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
1: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan angan-angan dia, Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan himat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah. Sekejap lagi, saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Ya, kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
1: Saya faham. Semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Ish, mana boleh Cik Salma. Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu berangkat pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: sayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit sejak. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya muka kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kap butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha, Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yang ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak beli bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau ada jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayan. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu, Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayan?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma, nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pas. Kunti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting kita semua sudah berbaik. Jom kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyerlah.
0: Baik, Sanjit, Dayang, bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul, Kak Tipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya, Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah. Jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sedi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi, maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercari menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres. Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi pontong rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanjit.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah BFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Fokus utama berita petang ini. Rakyat Sabah terus pertahan perpaduan elak perpecahan. Lagu patriotik Wadah Semai Cintakan Tanah Air. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Santakan FM 31 Ogos 2026.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan Merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Tarik FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 untuk hari ini 31 Ogos 2026. Bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, anda terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 negara diraikan dengan cukup meriah dan penuh warna-warni. Kalau kita lihat di ibu negara, dataran Putrajaya bertukar menjadi lautan Jalur Gemilang dengan acara perbarisan yang sungguh memukau. Manakala di peringkat negeri Sabah pula, kehangatan dan semangat patriotisme jelas terasa di ibu negeri kita, Kota Kinabalu. 69 tahun kita megah berdiri sebagai sebuah bangsa yang bersatu padu. Jadi teruskan bersama saya Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita dan insyaallah sentiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedar kesibukan seharian kita, kita banyak melakukan urusan adat kebiasaan berbanding ibadat seharian kita. Tapi tahukah kita perkara itu boleh jadikan ia sebagai ibadat hanya dengan niat yang baik? Dan semulia-mulia niat apa sahaja pekerjaan kita yang baik, iaitu niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikehendaki dari makna hadis ini, iaitu adat menjadi ibadat. Akhir sekali, saya mengajak kepada sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian, sentiasa menjaga niat bermula kita bangun sehingga kita tidur semula, agar setiap perbuatan kita menjadi ibadat dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

terjulang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.

Negeri Sabah yang ke-63 tahun sejak kita masuk Malaysia pada tahun 1963 selepas pembentukan Malaysia. Kita cintai negara kita, kita cintai negeri di bawah bayu. Di sinilah tanah tumpahnya darah kita. Anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, mungkin ada yang dalam perjalanan jauh, baru memulakan cuti hari ini. Ada juga mungkin yang baru balik bercuti sejak Sabtu lalu, ataupun yang mula bercuti sejak Jumaat, hari ini kembali ke kampung masing-masing. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Juga hari ini ada yang raikan majlis perkahwinan, majlis persandingan untuk raja sehari kita. Selamat pengantin baru kami ucapkan kepada anda yang baru melafazkan akad nikah hari ini, juga baru melangsungkan hari perkahwinan anda. Juga ada yang mungkin menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin yang ke-30 tahun. Bertahan. Tahniah diucapkan kepada anda. Ada yang menyambut hari ulang tahun hari ini, selamat menyambut hari ulang tahun kepada anda. Lagu untuk anda, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dua buah lagu berentak irama sentimental untuk anda hanya di Santai 37.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2020.

0: hari khas Hari Kebangsaan. Merdeka dari perspektif kita. Merdeka!
1: Malaysia! Malaysia!
2: Kemerdekaan satu perkataan yang ringkas. Namun di sebalik perkataan itu, tersimpan sejarah yang panjang. Ada pengorbanan, ada air mata, ada perjuangan dan ada harapan yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Setiap tahun apabila bulan Ogos tiba, kita melihat jalur gemilang berkibar di jalan raya, di premis kerajaan, sekolah, rumah dan kenderaan. Kita mendengar lagu-lagu patriotik dan kita menyaksikan pelbagai program sempena bulan kebangsaan. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah sebenarnya erti kemerdekaan kepada kita? Adakah merdeka sekadar bebas daripada penjajahan? Atau kemerdekaan itu mempunyai makna yang lebih besar? Hari ini, Dokumentari Khas Sanakan FM membawakan anda menyelami Merdeka dari Perspektif Kita. Melihat kemerdekaan bukan sahaja melalui sejarah, tetapi daripada perspektif Islam dan dari kacamata seorang wartawan. Sebuah negara yang merdeka memberikan ruang kepada rakyatnya untuk mengamalkan agama, menuntut ilmu, bekerja dan membangun kehidupan tanpa penindasan. Jadi bagaimana seorang Muslim melihat kemerdekaan?
3: Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah SWT dengan merafakkan setinggi kesyukuran kita atas nikmat kemerdekaan yang kita capai pada bulan Ogos setiap tahun, khususnya 31 Ogos. Semua rakyat Malaysia sudah pasti akan mengingati tarikh keramat yang sentiasa diraikan di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat nasional, negeri, daerah atau jabatan, komuniti-komuniti masyarakat. Sebenarnya ini menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Kebahagiaan, kegembiraan dengan nikmat merdeka ini bukanlah suatu perkara yang remeh, tetapi mahal dan begitu istimewa bagi negara kita ini sejak tahun 1997 lagi ya. Dan peristiwa ini harus dikenang dan diingat. Dari sudut bahasa, sebenarnya Dewan Bahasa, merdeka ini bermaksud bebas daripada penjajahan, penindasan, kurungan dan sebagainya. Dan juga dia termasuk juga dalam hal tebusan atau tuntutan serta berdiri sendiri negara itu dan tidak bergantung harap pada orang lain. Itu dengan maksud kemerdekaan.
2: Daripada perspektif Islam, mempertahankan kemerdekaan bukan hanya tugas pemimpin, ia adalah amanah seluruh rakyat. Apabila kita menjaga keamanan, kita sebenarnya sedang menjaga nikmat kemerdekaan. Apabila kita menghormati perbezaan, kita sedang mengukuhkan perpaduan. Dan apabila kita mendidik anak-anak supaya mencintai negara, kita sebenarnya sedang memastikan kemerdekaan itu terus hidup.
3: Sebenarnya tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ni harus kita faham. Generasi muda apatah lagi kena benar-benar menghayati dan rasa bertanggungjawab. Mempertahankan kemerdekaan negara adalah kewajipan kita bersama sebagai rakyat jelata. Sebagai contoh, Piagam Madinah yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW telah menyebut semua rakyat jelata hendaklah sama-sama mempertahankan kota Madinah. Maka di samping itu, membina negara ke arah yang cemerlang dari semua aspek agar kita sentiasa bersama dengan negara maju dan moden serta tidak ketinggalan dalam pelbagai bentuk pembangunan dan juga kemajuan yang harus kita kecapi. Dan mempamerkan sebenarnya rasa cinta kepada negara hendaklah wujud pada setiap orang. Ya, dari peringkat kanak-kanak sampai peringkat dewasa, dari luar bandar sampai ke bandar, dari segala sektor pekerjaan dan juga aktiviti ekonomi, sosial dan sebagainya, untuk kita sama-sama menghayati negara ini cukup berharga. Dan harapan kita sebagai warga negara dan menghayati Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan sebagainya yang penuh bermakna akan dapat mentahkirkan erti kemerdekaan yang sebenar.
2: Dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, semangat saling menghormati menjadi semakin penting. Kerana kemerdekaan bukan milik satu kelompok, kemerdekaan adalah milik kita bersama.

0: khas Hari Kebangsaan. Merdeka dari perspektif kita. Merdeka!
1: Malaysia! Malaysia!
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita memperoleh kebebasan, tetapi bagaimana kita menggunakan kebebasan tersebut. Dari perspektif Islam, kemerdekaan menuntut amanah. Dan daripada perspektif wartawan, kemerdekaan menuntut kebebasan menyampaikan maklumat dengan penuh tanggungjawab. Mungkin kita tidak melalui zaman perjuangan seperti generasi terdahulu, kita tidak mengangkat senjata dan kita tidak berada di medan perang. Tetapi hari ini, kita mempunyai medan perjuangan yang berbeza. Kita berjuang dengan ilmu, dengan integriti, dengan pekerjaan yang amanah, dengan pendidikan, dengan perpaduan, dengan menjaga keharmonian dan dengan menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Kerana merdeka bukan sekadar satu perayaan, merdeka adalah satu amanah. Amanah untuk kita pelihara dan untuk kita hargai dan amanah untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Inilah kemerdekaan dari perspektif kita. Bukan sekadar untuk diraikan tetapi untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk dipertahankan dan bukan sekadar untuk kita nikmati tetapi untuk kita wariskan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Berita sepenuhnya. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Semangat patriotisme terus bergema di Kota Kinabalu pagi tadi. 173 kontinjen menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. UITM Sabah pula menjuarai kategori IPTA-IPTS, manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Bagi sektor kerajaan Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin, mewakili Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Johan bagi setiap kategori menerima RM3,000, piala irigan dan sijil. Bagi pengunjung, sambutan secara langsung memberi pengalaman berbeza khususnya kepada anak-anak. Pandangan dikongsikan Nur Absyarina Delminda, Syafili Lamjani dan Hairuddin Paro.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, saya rasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri, first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan Hari Kemerdekaan.
0: Terdahulu, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Haji Aman bersama Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Ketua Menteri bersama isteri Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salag tiba pada pukul 7.25 pagi sebelum menerima tabik hormat Pasukan Kawalan Kehormat Utama. Datu Hajiji kemudian menyambut ketibaan Tun Musa dan isteri. Sambutan dimulakan dengan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti istiadat hormat diraja serta pemeriksaan kawalan kehormat utama. Upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, lafaz ikrar rukun negara serta persembahan kuaya turut berlangsung. Sambutan kemudian diteruskan dengan acara berjalan lalu sebelum diserikan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan persembahan aneka warna. Acara berakhir kira-kira jam 10.30 pagi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pengembalian kelayakan kuota subsidi bahan api bermula esok mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup khususnya bagi rakyat di Sabah dan Sarawak. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Ketua Bahagian PBS Limbahau Datu Johnny Mositun merangkap Naib Presiden PBS berkata, berita gembira yang diumum Perdana Menteri itu merupakan hadiah bermakna khususnya bagi rakyat Sabah dan Sarawak sempena Hari Kebangsaan. Ia memberi kelegaan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat. Alunan lagu patriotik bukan sekadar hiburan, tetapi wadah menyemai semangat cintakan negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Penghayatan terhadap lagu-lagu berkenan juga mengingatkan pendengar kepada jasa dan pengorbanan wira negara mempertahankan kedaulatan tanah air. Demikian menurut Pengerusi Persatuan Dokumentari dan Film Sandakan, Datuk Afendi Hamdan, yang ditemui media pada pertandingan lagu patriotik anjuran persatuan berkenaan sempena Ambang Merdeka di Sandakan.
5: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka, ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datuk Afendi Hamdan. Bagi peserta Muhammad Syafi Sulaiman dan Sunarti Sajimin, pertandingan seumpama berupaya membantu generasi muda menghayati semangat kemerdekaan.
6: Orang-orang muda macam kami ini melalui daripada lagulah, pertandingan lagu-lagu patriotik ni, dia sedikit sebanyak memberi kami apa kesan lah.
7: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang, menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Dalam pada itu, Nur Alia Syafiqah Jamal muncul juara menerusi lagu Bhatra Merdeka, manakala Muhammad Syafi Sulaiman di tempat kedua dan Sunarti Sajimin di tempat ketiga. Program turut diserikan persembahan kebudayaan, tarian singa dan pertunjukan bunga api. Memasuki usia 39 tahun, Tawau FM terus memperkuku kandungan dan memanfaatkan platform digital bagi kekal relevan serta dekat dengan pendengar. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubairah Sarfuddin berkata, persaingan dalam landscape media mendorong stesen itu terus menghasilkan kandungan berkualiti.
8: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Muzrina berkata demikian pada sambutan ulang tahun Tawau FM ke-39 di Anjung Tawau FM. Sementara itu, bagi pendengar, Tawau FM bukan sahaja menghiburkan, malah menjadi sumber maklumat dan terus dekat dengan komuniti. Demikian disuarakan Jamal Lopi dan Rusdi Absal.
9: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
10: Tawau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kira-kira kan. Kami orang Tawau, jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM turut meneruskan program bersama komuniti sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, termasuk pantun Hari Malaysia dan Karaoke. Siarannya boleh diikuti menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Klik dan portal radio RTM, sekaligus meluaskan capaian kepada pendengar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu rentas sempadan beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan Merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.

0: bersamamu. Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
1: Sangat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang, akan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 bersama menerusi Santai Kenangan. Dibawakan kepada anda dua buah lagu bersama dengan Fauziah Latif, Aku Masih Seperti Dulu. Ini dia, Diari Hatimu, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya untuk anda, Sangat FM bersamamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.
1: Kibaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk promosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9%. 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita Anak Merdeka.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: bacaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Saragan FM bersamamu.
1: Saragan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Goyang Kaki Lima, trivia yang seterusnya dibawakan kepada anda mengenai Masjid Jami' Pekan Beluran. Juga sering dirujuk sebagai Masjid Pekan Beluran atau berfungsi sebagai Masjid Utama Daerah yang merupakan pusat tumpuan ibadat utama bagi masyarakat Islam di daerah Beluran. Beluran terkenal dengan kepelbagaian etniknya yang unik seperti Tidong, Orang Sungai, Kadazan Dusun dan Suluk. Masjid Jami' Pekan Beluran menjadi ruang harmoni yang mana komuniti pelbagai latar belakang budaya ini berkumpul untuk beribadat dan beraktiviti bersama. Kedudukannya yang terletak strategik di dalam kawasan Pekan Beluran menjadikannya mercu tanda keagamaan utama yang paling mudah diakses oleh penduduk dari kampung-kampung persekitaran serta penjawat awam di pusat pentadbiran daerah Beluran ini. Tidak seperti masjid bandar yang dikelilingi bangunan pencakar langit, masjid-masjid di daerah Beluran umumnya dikelilingi oleh landskap hijau, pohon-pohon kelapa serta dekat dengan muara sungai dan alam semula jadi. Khasnya di pantai timur Sabah ini. Ini memberikan suasana solat yang sangat tenang, damai dan berangin. Dan disebabkan reka bentuknya yang ringkas namun praktikal, ramai pelawat luar maupun penduduk tempatan yang berhijrah mengimbau kembali kenangan manis kali pertama belajar mendalami Islam dan merasai kemesraan jemaah kampung di Masjid Jami' Pekan Beluran ini. Daerah Beluran juga pernah mencuri tumpuan apabila menjadi antara lokasi aktif bagi program-program pemeliharaan naskah suci, termasuk dijadikan pusat bagi aktiviti pengumpulan Al-Quran Lama untuk dilupuskan mengikut syariah. Dan di bawah seliaan pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Beluran, masjid ini menjadi penggerak utama kepada pelbagai program keagamaan, sambutan Hari Kebesaran Islam serta penyaluran bantuan kebajikan untuk masyarakat Islam setempat di daerah Beluran. Itu dia trivia yang dibawakan kepada anda untuk petang ini. Masjid Daerah Sandakan, Masjid Pangeran Galpam dan juga Masjid Jami' Pekan

Sarah FM bersama Mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersama Mu untuk petang ini. Pastinya kami di Sandakan FM akan terus membawakan sesuatu yang terbaik walau di mana jua anda berada. Untuk petang ini, petang Isnin 31 Ogos 2026. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat pukul 6.01 minit petang. Santai 37 diteruskan lagi dengan membawakan kepada anda Santai Kenangan. Berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk merobek kenangan lalu anda. Sedang bersantai bersama dengan keluarga. Selamat bersantai bersama dengan keluarga anda. Anda yang masih lagi dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Anda yang baru tiba ke perbandaran Sandakan, selamat datang ke Sandakan. Kami ucapkan kepada anda hanya tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati. Boleh merasai makanan-makanan yang disajikan di setiap restoran yang ada di sekitar Bandar Sandakan. Mungkin di Bandar IJM, mungkin di Bandar Kimpo, mungkin di Sejati Ujana Sandakan, Bandar Labuk Jaya ataupun di Batu Lapan Sandakan. Mungkin boleh ke Pasar Sim-Sim Sandakan untuk merasai ikan bakar Pasar Sim-Sim. Oh ya, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.16 minit petang nanti. Dua buah lagu dibawakan kepada anda. Aisyah Cinta Beralih Arah. Ini dia Azian Mazwan Safwan. Arti budi untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

0: Santay, Kunanga, dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila berlaku hari kiamat itu.
2: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
2: Khafidatur rafi'ah.
3: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
2: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya. Fakir.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: pun.
1: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

bersama dengan lagu persembahan Kumpulan Brothers, lagu yang berjudul Selamat Berjuang, terus membawakan kita ke pukul 6.33 minit petang. Masih lagi berteman dengan saya, DJ Anda, Iswadi Man Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti menerusi Santai 37. Untuk hari ini, edisi Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah siaran kami akan tamat pada pukul 7 malam nanti, dan siaran kami akan bersambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 pagi esok. Info kepada anda, Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program komuniti madani yang akan berlangsung pada 5 September 2026 di gelanggang bola keranjang Kampung Sim-Sim Sandakan, dan program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia. Selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong, turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Dengan itu, masyarakat di sekitar Kampung Sim-Sim Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program komuniti madani ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Uji Rashid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Ini dia, Dato' Sharifah Aini, Hapuslah Air Matamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
0: Santai Kenangan

Santai Kenangan. Tiada belai kasih sayangmu. Santai Kenangan.

Langsung pada 13 September 2026. Banyak pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin tu petang ini. Akhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara. Juga telah pun memperolehi informasi-informasi yang disampaikan dari masa ke semasa. Dari saya, rakan penyampai anda untuk petang ini, Suhaidiman Syamsuddin bertemankan penolong jurutera Simon Burhan. Dan juga pengawal keselamatan bertugas, Jalal Rahman, mengucapkan salam hormat, salam ceria. Semoga anda terus berbahagia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Peribahasa ini membawa maksud jika kita benar-benar menginginkan sesuatu, kita akan berusaha mencari pelbagai cara untuk mencapainya. Tetapi jika kita tidak mahu, seribu alasan lah yang diberikan. Betul tidak? Kita semua punya impian, tetapi impian tanpa usaha hanyalah angan-angan saja. Kadang-kadang kita ni kata, nantilah saya buat, tunggu masa yang sesuai. Saya tidak cukup masa lah. Keadaan tidak mengizinkan. Dan tanpa kita sedar, alasan yang kecil inilah penghalang kepada usaha dan impian kita. Orang yang benar-benar berkehendak, dia akan cari jalan. Tak cukup masa, dia susun masa. Tak cukup pengalaman, dia belajar timba pengalaman. Tak cukup kemampuan, dia usaha sedikit demi sedikit. Kalau jatuh, dia bangun. Gagal, dia cuba lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang anda usahakan hari ini, teruskanlah. Bak kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sabah FM, bagus bah.

0: 95.7 FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: Goosebumps. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan setugas DJ Syafif sempena Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu. Silakan Syafif.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Saya kini berada secara langsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu bagi mengikuti sambutan Hari Sabah tahun 2026 yang berlangsung penuh meriah malam ini. Seawal pukul 6 petang tadi, orang ramai mula membanjiri kawasan dataran Bandaraya untuk bersama-sama meraihkan sambutan bersejarah ini yang pastinya menjadi simbol kecintaan rakyat terhadap negeri Sabah. Kemuncak sambutan dijadualkan berlangsung sebaik sahaja keberangkatan tiba Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Musa Aman bersama isteri Tok Puan Farida Tusin kira-kira pukul 8 malam ini. Antara acara yang bakal berlangsung termasuk nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, diikuti tarian sambut tetamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Turut menjadi tumpuan ialah acara pemasyuran Hari Sabah yang di-Pertua Negeri, diikuti tayangan montaj serta persembahan laser dan lampu yang dijangka memeriahkan suasana sambutan pada malam ini. Dan antara kelainan sambutan Hari Sabah tahun ini ialah penganjuran perarakan etnik Sabah berkonsepkan budaya dan lampu warna-warni. Perarakan tersebut melibatkan 6 kumpulan etnik dan 6 ikon etnik dengan keseluruhan seramai 400 peserta yang akan bergerak dari bulatan obor-obor sebelum berhenti di hadapan pentas utama. Sambutan juga akan dimeriahkan dengan persembahan khas serta penampilan artis-artis undangan, antaranya Reki Maram, Maldini, Baby Mas Mona, Sarna Sherry, Ebi Suhaibi dan Man Kinabalu. Ketika ini suasana di dataran Bandaraya semakin meriah dengan kehadiran orang ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Sabah tahun 2026. Baik, itu saja dahulu yang saya boleh bawakan secara langsung dari dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu. Teruskan bersama Sabah FM. Saya DJ Syafif, kembali kepada rakan setugas di konti. Silakan Ella.
1: Ya, memang meriah. Terima kasih Syafif dari dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu sempena Hari Sabah 2026.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Belut 101 Urban 5 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang telah pun orang kata layan ucapan ataupun mengirim ucapan ataupun kirimkan khabar berkenaan dengan keadaan cuaca di tempatnya, yang mana Emma katanya jerebu sini pofot, ada kata macam hujan, tak juga hujan. Kalau tengok, memang kita tengok macam hujan, tapi bukan hujan. Sebab itu jerebu kan. Kita nampak gelap, macam hujan sudah ni. Bukan. Ini kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat, dan ini susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Dan berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar, Tawau merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Baik, kita dengarkan lagu ini. 1, 2, 3, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Anda sedang mendengar Sabah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO.
4: Okey, dengar tu cakap Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid, kamu yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
6: Berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay?

Baik, sekarang pukul 8.24 minit malam dan sementara itu masih belum terlambat untuk anda datang ke dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026, yang mana acara bermula pada pukul 8 malam tadi. Antara pengisian yang dijadualkan termasuklah persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir, serta sambutan turut diserikan perarakan budaya dengan 6 replika bercahaya yang melambangkan kepelbagaian etnik dan tradisi Sabah. Ada pelbagai lagi persembahan yang telah disediakan dan anda jangan lupa untuk datang. Masih sempat lagi kan, baru berapa minit berlalu ke dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus. Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring panangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
0: Simfoni.

95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 31 Ogos 2026. Hari yang cukup bermakna dan cukup bersejarah dalam kehidupan kita selama ini. Dan jangan lupa untuk terus semarakkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia dan Sabah negeriku di bawah bayu. Tak kira di mana jua anda berada, semangat kita tetap sama, bersatu, menghargai keamanan dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya Zuzela alias Ella Muhammad mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum.

Utara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Bagus, Pak.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-1. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah, alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemulihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baiklah, lapor terus sambutan Hari Sabah 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Kita bersama dengan rakan penyampai DJ Kakachi.
7: Assalamualaikum dan salam Hari Sabah bersama Christine di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Suasana di sini cukup meriah dengan orang ramai yang terus berada di sekitar kawasan sambutan Hari Sabah 2026. Dari tempat saya berada sekarang, kemeriahan jelas terasa, cahaya lampu dan pentas menerangi kawasan sambutan, sementara orang ramai terus mengikuti acara yang berlangsung pada malam ini. Sambutan Hari Sabah 2026 yang bermula sekitar jam 8 malam tadi dimulakan dengan lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, sebelum diteruskan dengan tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Sesungguhnya kepelbagaian budaya inilah yang menjadi antara kekuatan dan identiti Sabah. Berbeza suku dan budaya namun tetap bersatu sebagai satu keluarga besar rakyat Sabah. Antara detik yang cukup bermakna sudah tentulah apabila Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah menyempurnakan pemasyuran Hari Sabah 2026, di mana suasana di Dataran Bandaraya kembali diserikan dengan persembahan laser dan lampu sebelum acara diteruskan dengan tayangan montaj yang membawa kita menghayati sejarah dan perjalanan Sabah. Dan ketika ini kemeriahan di Dataran Bandaraya masih terasa dan orang ramai masih mengikuti pengisian yang disediakan, iaitu persembahan khas Sabah Tanah Airku yang dikuali oleh Aidil Izzuddin, juara Grand Gala kategori solo lelaki Dublin Dance World Cup 2006, dan diserikan lagi dengan artis-artis tempatan Sabah, Rosario, Ray Kimara, Elika Paujin, Dabra Sia dan ramai lagi. Kalau kita lihat suasana di sini, jelas bahawa sambutan Hari Sabah bukan sekadar sebuah acara untuk meraikan tarikh tertentu. Ia menjadi kesempatan untuk kita mengimbau sejarah, menghargai warisan serta meraihkan kepelbagaian yang menjadi identiti negeri Sabah. Dan yang paling penting, sambutan seperti ini mengingatkan kita bahawa kepelbagaian merupakan kekuatan kita. Kita mungkin berbeza dari segi etnik, budaya dan adat Sabah, tetapi kita berkongsi satu tanah air yang sama, iaitu Sabah. Baik, selepas ini kita sedang menantikan perarakan etnik. Jadi itu saya dulu yang saya dapat kongsikan dari lokasi sambutan Hari Sabah 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Satu sambutan

0: Afinati Conti.
1: Terima kasih DJ Eka Kaci dan kepada anda semua yang tidak dapat untuk berada di sana, boleh saksikan terus sambutan Hari Sabah 2026 di YouTube MOF Sabah. Baiklah, teruskan bersama.
2: Lapor terus di Sabah FM.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Uy, punya siok. Uy, bro,
0: apa tuh?
3: Pegang salji kan? Punya siok dorong di sana.
4: Iya. Saya kan tidak pernah pergi luar negara. Paling-paling pun pegang pasir.
3: Wah, perang pasir lah.
4: Ah, pasir di beach tuh.
3: If, kau pernah pergi tinggal salji? Pegang salji kan?
5: Pernah, Pak. Adalah mimpi sejak.
3: Alah, ingatkan betul.
4: Kenapa kau pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
5: Begini, Bang. 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Kita tinggal salji.
4: Tidak pernah tinggal salji.
3: Tinggal salji di depan-depan lah. Di YouTube pernah lah.
5: Itu memang. Malah semua orang pun
4: ya,
5: pernah.
4: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia,
5: iya,
4: kan?
5: Iya. Bagaimana lah kalau kita pergi sana, berarti yang betul-betul.
4: Ponsel kah?
3: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
4: Itu lain. Ice
3: salji. Kasih anjur dia.
4: Tapi bila saya tengok tu salji kan macam dia punya jisim ringan betul. Kan? Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
3: Itu kau rasa lah kan?
4: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
3: Aduh.
4: Jadi on.
3: On lah.
5: Tuh,
3: jom.
5: Ujung tahun.
3: Di England, England. London kan, London lah.
4: London.
3: Okay. Jom. Oh, baru saya tahu.

0: mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Pagi Sua.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh dari sudut keterjaminan makanan negara. Justeru, usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Antara usaha berkenan ialah menggalakkan syarikat dan pihak berkemampuan membuka kawasan sawah lebih besar dengan kerjasama kerajaan negeri dalam menyediakan tanah yang bersesuaian serta memperkukuh rantaian bekalan menerusi perluasan penggunaan teknologi. Katanya sektor pertanian kini berkembang dengan menggabungkan penggunaan data, teknologi, automasi, kecerdasan buatan, inovasi dan keusahawanan selain memberi perhatian kepada kelestarian alam sekitar. Kematangan serta kesedaran mengimbangi hak politik dengan tanggungjawab membina negara penting bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, landskap politik baru negara pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu diterima dengan kesedaran bahawa kestabilan kerajaan penting dalam hala tuju pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Katanya kematangan politik terbina atas kesedaran dan kebersamaan untuk membentuk konsensus perpaduan. Sekaligus memastikan negara mempunyai sebuah kerajaan yang mampu memandu hala tuju pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dalam hantaran sama, Dato' Armizan berkata, sambutan bulan kebangsaan merupakan wahana bagi rakyat menzahirkan kebersamaan dalam mensyukuri nikmat keamanan. Sekaligus menterjemahkannya kepada tekad membina masa depan negara secara bersama. Bazaria Setco 2026 bukan sekadar platform jualan, malah program dua hari yang berlangsung di Ibu Negeri hujung minggu lalu menjadi medan kepada usahawan menguji keupayaan berdepan pasaran sebenar. Tahun ini program berkenaan disertai 18 usahawan RISE, iaitu usahawan Bumi Putra berdaya tahan dan berinovatif yang lahir hasil inisiatif Setco. Mereka berpeluang mempraktikkan ilmu menerusi latihan dan bimbingan termasuk mengurus seruai, mempersembahkan produk, membuat pembentangan serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan itu membantu usahawan memahami keperluan pasaran, memperkukuh jenama dan membina jaringan perniagaan. 5 syarikat kumpulan Setco terlibat dalam penganjuran Bazaria Setco 2026. Sebuah bengkel musnah dalam kebakaran di Kampung Sembirai, Kota Belud petang tadi turut terbakar 3 buah kenderaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.35 petang. 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 5 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM Sabah Electric City dan pasukan bomba sukarela PBS Pangkalan Abai. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan 2 aliran, 3 pancutan sumber air daripada jentera FRT. Operasi terkawal pada 6.06 petang sebelum tamat sepenuhnya pada 6.22 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, 9 pelajar Sekolah Menengah Sains Tuaran cedera ringan selepas bas yang membawa 35 pelajar dan seorang guru terbabit dalam kemalangan di simpang 3 Jalan Kota Belud Kundasang pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 11 pagi. 2 anggota dari BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 39 km. Kesemua mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud menggunakan ambulans KKM Tuaran, ambulans KKM Kota Belud dan serta ambulans APM untuk rawatan lanjut. Pemeriksaan turut dijalankan di lokasi bagi memastikan keadaan selamat sebelum operasi ditamatkan pada 12.32 tengah hari. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kibaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bersama dalam varian lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, Afrin, dah soalan untuk kamu semua. Siapa yang ada pergi tengok sambutan ataupun perayaan Hari Kebangsaan pagi tadi, dan juga yang sekarang ini mungkin dia ada perancangan sebenarnya mau pergi sambutan Hari Sabah, tapi disebabkan dia fikir-fikir esok mau kerja lagi, dia buat keputusan untuk tidak dapat pergi lah malam ni. Tapi yang ada pergi pagi tadi, siapa yang anda nampak kawan kita yang ada berada di atas trailer? Trailer RTM tu yang panjang yang tinggi tu. Siapa ada nampak? Siapa yang berdiri di atas tu? Jadi kalau kamu ada pergi, kongsikan dengan Afrina gambar-gambar tu sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Tengok, kasih tengok Afrina. Afrina, kami ada pergi lah. Afrina ada pergi atau tidak? Soalan tu. Balik lagi kepada Afrina. Okay? Tapi kamu kongsikan dengan Afrina. Afrina mau tengok gambar-gambar kamu. Sambil-sambil tu minta-minta lagu. Sambil tu juga kamu kongsikan gambar dan juga aktiviti kamu untuk hari ini, 31 Ogos 2026. Okay, teruskan bersama. Kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Sabai.

Utara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September

berita yang menggembirakan kita semua lah kan, rakyat Malaysia kan, yang mana RM1 bilion telah pun diperuntukkan untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan hospital kerajaan untuk 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan, dan juga termasuklah pembaruan rekod perubatan elektronik. Dan itu adalah bagi mempercepatkan pendigitalan sektor kesihatan awam, yang mana dengan pelaksanaan rekod perubatan elektronik EMR, capaian internet yang lebih stabil, kemudian Wi-Fi di fasiliti kesihatan, penyelarasan maklumat pesakit antara fasiliti. Jadi inisiatif ini melibatkan macam yang saya cakap tadi, 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Dan ini bukan sekadar cerita tentang komputer ataupun Wi-Fi tau. Jadi dengan EMR ni, doktor boleh mendapatkan rekod pesakit secara elektronik tanpa perlu menyelongkar fail fizikal. Jadi sejarah penyakit, ubat dan keputusan pemeriksaan dapat diakses dengan lebih cepat dan tersusunlah dengan kaedah ini. Jadi matlamat akhirnya ialah satu individu, satu rekod. Okay. Jadi pendigitalan saja tidak akan terus ramlah menghapuskan sesakan. Masa menunggu turut dipengaruhi jugalah sebenarnya oleh jumlah pesakit dan juga kapasiti fasiliti. Tapi jika sistem ni orang bilang kan, kita akan tengok bila dilaksanakan nanti, ianya akan bertambah baik, stabil dan selamat, dan boleh mengurangkan kerja yang berulang serta memberi lebih banyak masa kepada petugas untuk menjaga pesakit. Okay. Itulah dia yang menariknya, yang akan ditambah baik untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan juga hospital kerajaan. Papa, terima kasih buat kerajaan. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Teruskan bersama.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ketiga ini untuk Varia, lebih lagu lebih santai, penutup bulan Ogos kan, malam ni 31 Ogos kan. Jadi kira penutup bulan 8 untuk tahun 2026 lah. Kita bersama. Okey, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, yang mana jerebu, kenali, cegah dan lindungi. Kesihatan kita ni merupakan tanggungjawab kita bersama. Okey, dan kalau kita tengok, ada yang tanya apa itu IPU. IPU ni ialah indeks pencemar udara yang menunjukkan tahap kualiti udara di suatu kawasan tu lah. Okey, dan pencemar utama tu PM2.5 tu sebenarnya partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru dan menjejaskan kesihatan. Dan setakat pukul 5 petang tadi pada hari ini, IPU Kota Kinabalu, stesen SMK Tansau mencatatkan 151, iaitu tidak sihat. Itu adalah panduan IPU lah. Kalau di atas 151 tu memang tidak sihat sudah. Dan kalau tengok 301 ke atas berbahaya, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 51 hingga 100 sederhana, 0 hingga 50 baik. Jadi lindungi diri dan keluarga dengan cara kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau boleh, tutup pintu dan tingkap rumah dan juga kenderaan lah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar. Lebihkan masa di dalam bangunan. Minum air secukupnya. Pantau bacaan IPU semasa. Dan ini adalah penting terutama buat golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung, individu dengan penyakit jantung atau pernafasan. Okay? Jadi elakkan aktiviti luar yang tidak perlu sehingga bacaan kembali ke tahap lebih selamat. Dan untuk maklumat rasmi, boleh terus layari portal www.apims.doe.gov.my ataupun dapatkan terus je lah, paling senang, aplikasi MyIPU dalam kurungan JAS. Okay? Apapun, jaga kesihatan semua. Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Jom kita teruskan hiburan slot kuasa 3.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita jumpa lagi di bulan 9. Oh, macam lama lagi bulan 9 kan? Padahal esok bulan 9 sudah. Tapi apapun, Rabilakan, jangan dulu kamu berhenti kibarkan jalur gemilang. Sebab kita masih lagi, Rabilakan, teruskan sambutan kita. Jangan lupa kita ada sambutan Hari Malaysia juga. Okay, terus kibarkan. Tidak semestinya pada bulan kebangsaan saja, tapi setiap hari kita kibar. Yang penting tukar saja bila bendera itu sudah rosak, okey? Baiklah, kepada anda semua, kita akan bersama pada hari, kalau tidak silap pada hari Rabu, Afrin akan kembali lagi. Rabu kah hari ini? Hari Kamis. Nak tengok tu. Tapi esok, bukan Afrina dan bukan Ozil akan bersama dengan anda semua. Siapa dia? Nantikan esok untuk Varia, lebih lagu, lebih santai. Okey? Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan resah kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat kakak manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan sahaja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Ha, betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Sama bekerja, sama bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari persembahan Kristal membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kiam Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut, Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat, di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuh, Sugut, Terlupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan ada 3 lagi kawasan di Sarawak belum mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah. Terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Agar lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Abang Imba Gersemini Baling. Ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bosuka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, Kezeng, Shahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajar 83, Double Shock, siapa lagi, Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, papapan dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan Tuan setia kita, diri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jabatan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kerana, Abang Jaji Kemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parik Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Keramik Latih, Koleksi Bas Express, Kelantan Lady Heda, Kak Da, Eda, Ida 78, Abang Mira. Berapa lagi dari bersama dengan saya, Zahidah Ros. Jangan lupa ya, mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya tepi-tepi like-nya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angahri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak Anta 78 dari Kudat. Jom terus beribut lagi. Lagu cerita Fawzi Mozuki lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Kugiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat dengan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kerayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kerayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan Abang Lori. Mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Tiger Aini C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nabi Zahmati, Muhammad Zaki, Nur Pining, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusin Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh, Abik Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan fikiran, pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okay, hashtagnya Seharu Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bucu kata, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Persembahan Eli Mazlin, menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan belasiran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ahmeng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. BT1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL Karak-Karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Ya, Malaysia ni macam itu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya Chill Bro, Masto Rider, Juwita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Bochong. Yus Harizal 8070, terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan itu, tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Dan kita sama-sama

makan. Dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah je perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey lagi. Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya. Menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Lontaran suara Haida, menerusi lagu tahun 1994. Lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

yang cukup syahdu, ciptaan Nadinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh, yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang, dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Raini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayang Kudin Taiping, Zila Rahim Maruf and Kram, Yung Iza Lir 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zeg, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Ini kata sihat selalu, kemari jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Abang Lori, Paman Dini Comek, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tipe-tipe like-nya di live TikTok pada waktu ini. Astanya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif, Terata Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayyid Alif.

Hai, terbaik kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Kebrohan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Bitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kelah Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Kak Ais, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lepas Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Syinat Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman. Saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir. Merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujur katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Jango. Lantaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

screenkan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng Borohantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaporkan diri, Mat Yusri juga, Syazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali, Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng Burung Hantu, nasional geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqa, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: pun.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: قم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: iyyaya fattaqun.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus, Pak.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Okay, assalamualaikum, selamat pagi untuk kamu orang semua. Angkul Totong kasih kawan kamu orang pagi ini sehingga ke akhir Ivo. Macam biasa banyak yang seorang mau kasih kongsi. Banyak betul ada. Kalau kamu orang mau antar ucapan boleh antar. Sekarang juga pick WhatsApp seorang 019-589-5858. Info-info pun akan angkul kongsikan juga untuk kamu orang semua. Yang paling penting jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan kamu orang. Macam sebentar saja lagi, setiap hari kita akan kongsikan ramalan ataupun info cuaca untuk kamu orang semua. Jangan pergi mana-mana, nanti aku balik sama kamu orang.

dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Oke, info cuaca untuk pagi ini Angkol mulakan dengan daerah Sanakan seperti biasa. Pagi ini tiada hujan, petang nanti hujan di beberapa tempat, dan malam kembali tiada hujan. Itu untuk daerah Sanakan. Untuk daerah Kinabatan, pagi ini diramalkan berjerebu, petang hujan di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Manakala bagi daerah Beluran dan juga Telupit, yang dapat dikongsikan hari ini pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Oke, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi bagi kepada Anda semua yang berada luar sana ketika ini, sekiranya keadaan berjerebu, pastikan Anda memakai pelitup separuh muka agar dapat mengelakkan jerebu lah kan. Dan rasanya kalau tiada perkara penting yang ingin dilakukan di luar, bolehlah tetap di rumah saja buat seketika. Again, tidak kerja, tidak buat apa-apa, tidak hal penting, baik kita duduk di rumah ataupun di pejabat saja. Oke, okay? Baik, terus berhibur lagi bersama dengan kami. Sebentar lagi kita akan dengarkan lagu dari Elzbetan.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari Anda. Sanakan FM.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah 2026 berlangsung meriah di Dataran Bandaraya malam tadi. Acara penuh warna-warni itu dihadiri lebih 8,000 masyarakat berbilang bangsa sekaligus menjadi wadah memperkuku perpaduan dalam kalangan rakyat. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tussin. Tun Musa diringi Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor bersama isteri Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Lima Masidi Manjun dan Dato' Iwan Benedik serta Speaker Dun Sabah Dato' Seri Panglima Kazim M. Yahya. Ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Numba Kota Kinabalu menerima bantuan RM3,000 seorang bagi meringankan beban selepas kehilangan kediaman. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM1,000 sumbangan kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah. Manakala RM2,000 lagi masing-masing sumbangan kerajaan persekutuan dan Yayasan Kebajikan Sabah. Kerajaan turut menyediakan peralatan bernilai RM20,000 bagi setiap KIR warga negara untuk membina semula rumah yang musnah. Pengembalian kelayakan asas program Budi Madani Ron 95 dan Budi Diesel mulai hari ini disambut baik penduduk Tawau. Langkah itu membantu meringankan kos sara hidup rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kelayakan asas Ron 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Masyarakat dan usahawan tempatan perlu terus diberi sokongan bagi memacu pembangunan ekonomi negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SICC Dato' Dr. Rosmawati Lasuki berkata, usaha menghargai produk tempatan bukan sahaja membantu menjana pendapatan malah memperkukuh identiti dan kreativiti masyarakat negeri ini. Ruang interaksi seperti penganjuran program komuniti penting adalah menghubungkan masyarakat, usahawan dan pelbagai pihak bagi membina jaringan serta peluang kerjasama. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ahmad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat, dan keselamatan insyaAllah. Hari ini tajuk kita yaitu peranan ayah dalam pembentukan sahsia anak. Nah, bila kita sebut peranan ayah, ramai yang terus terfikir tentang kerja dan tanggung jawab mencari rezeki. Tetapi dalam Islam, ayah bukan sekadar pencari nafkah. Ayah adalah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya." Contohnya mudah. Bila ayah ajak anak salat berjemaah di rumah, anak akan belajar bahwa salat itu keutamaan. Bila ayah jujur walaupun dalam perkara kecil seperti memulangkan baki duit yang terlebih, anak akan belajar arti amanah. Dan bila ayah pulang dari kerja dalam keadaan penat tetapi masih melayan anak dengan sabar, disitulah anak akan belajar mengawal emosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: anfusakum wa ahlikum nara. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tugas ayah bukan sekadar memastikan rumah ada makanan, tetapi memastikan rumah ada iman dan akhlak. Kadang-kadang ayah rasa, aku ndak pandai nak nasihat anak. Ndak mengapa, cukup dengan kehadiran. Duduk makan bersama, bertanya kabar sekolah, mendengar cerita anak, walaupun ringkas. Malah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tahu ndak, doa ayah sebelum tidur juga satu pendidikan yang sangat besar nilainya. Sebelum menutup ruang bicara ini, semoga para ayah sadar bahwa setiap tindakan mereka sedang membentuk syakhsiah anak-anak, sama ada kita sadari ataupun tidak. Moga apa yang kita dengari tadi bukanlah untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum alaikum warahmatuhu wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Oke, masih bersama dengan Angkol Totong di sini, dan Angkol mau kasih kongsi dalam satu maklumat di mana pejabat parlimen sanakan akan mengadakan program Taman Kusri Taman 4.0 tahun 2026 yang mana akan berlangsung di Padang Sri Taman Sanakan pada 13 September 2026. Program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesehatan percuma serta aktiviti untuk anak-anak dan penduduk setempat. Sehubungan itu, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sanakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan lagi program Tamanku Sri Taman 4.0 ini. Oke, jadi sebentar saja lagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas itu aku balik sama kamu. Dan dalam jam yang kedua ini juga, selain daripada berita utama 7 pagi ini, kita juga ada berita ringkas Sanakan FM. Jadi terus setia bersama dengan kami, Sanakan FM bersamamu.

Oke, jadi kita akan kongsikan sedikit nih, Mas Pemat. Di mana pejabat parlimen Senekan akan mengadakan program komuniti madani yang berlangsung pada 5 September di gelanggang belak ranjang Kampung Simsim Senekan. Program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Oke, jadi terus kita berhibur lagi, kita akan dengarkan lagu Spider Aladdin. Dan jangan lupa juga 7.30 menit pagi kita ada berita ringkas Senekan FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Madsuko，
3: 欢迎观众啊
1: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Lebih info, lebih hiburan. Evil.

Oke, assalamualaikum, selamat pagi untuk kamerang semua. Terima kasih karena masih lagi terus bersama dengan saya di sini. Dan masih lagi angkol yang kasih kawan kamu orang hari ini. Angkol kasih kawan kamu dalam Ivo sehingga ke pukul 10. Sebab 10 sampai 11 nanti kita akan dengarkan lagu-lagu tidak berhenti-berhenti dalam John Music. Oke, jadi macam biasa, kita akan terus berhibur dan kongsikan maklumat. Macam sebentar saya lagi kita akan kongsikan menarik di medsos. Apa yang angkol mau kasih kongsi? Karena tunggulah. Oke, jom kita terus berhibur dengan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita sama-sama mengikuti menarik di medsos untuk hari ini.

0: ini. Bersamamu.
1: Oke, aku akan kongsikan menarik di medsos untuk hari ini. Dan kita mulakan dengan berita ataupun berita mengenai bas yang mana membawa 35 pelajar terbabit kemalangan dan 9 mengalami kecederaan. Oke, jadi ini berlaku di Jalan Simpang 3 Jalan Kota Belud Kundasang awal pagi semalam lah, di mana sebuah bas membawa pelajar-pelajar sekolah menengah SM Sains Sabah mengalami kemalangan. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi itu, bas sewa berkenan membawa keseluruhan 36 penumpang sebelum terbabit dalam kemalangan di lokasi yang terbabitlah. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BPP Kota Belud, LG Bakuk berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 11 pagi dan dua anggota bersama sebuah jentera unit bantuan perkhidmatan kecemasan IMRS dikejarkan ke lokasi yang terletak kira-kira 39 km dari balai lah. Dan bila tiba di lokasi, kesemua mangsa dihantar ke Hospital Kota Belud untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dan 9 pelajar mengalami kecederaan ringan lah. Menurut mangsa diantar menggunakan ambulans dan operasi turut dibantu oleh polis Diraja Malaysia, PDRM, KKM dan juga APM lah. Okey, itu satu yang aku kongsi. Satu lagi, kita beralih kepada negeri jiran kita iaitu Sarawak. Sarawak pada ketika ini kekal pada tahap bahaya jerebunya. Okey. Indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat pukul 6 pagi tadi dengan 4 daripadanya mencatatkan peningkatan berbanding 11 malam tadi. Dan Serian mencatatkan bencana IPU tertinggi dengan 415 menurut portal apims.js. Di kawasan berbahaya lain, Kuching 405, Samarahan 369, Seri Aman 355 dan Sarike 328 bacaan IPU ya. Okey, dan 4 kawasan lagi rekod sangat tidak sehat, Sibu, Muka, Bintulu dan Samalaju. 9 kawasan lain rekod IPU tidak sehat dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bolehlah melayari laman JS atau aplikasi MyJas EQMS untuk maklumat terkini. Okey. Jadi kepada kita yang berada di negeri jiran ini di Sabah, sekiranya lah jerebut itu datang tempat kita, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dan sekiranya jerebu melanda, jangan keluar dari rumah jika tiada perkara penting untuk dilakukan. Oke, jom kita terus berhibur lagi untuk pagi ini.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.